misato bakomi bolingo na emi nende bakomi mapendo kasi oyo ya suka